Eh, Foxian gimana persiapan gelungannya? Udah mulai sibuk di dapur atau malah udah kecium-cium tuh aroma bumbu basa genep dari rumah tetangga? Tapi kalau ngomongin galungan ya Foxian ya, tentu memang gak lengkap tanpa yang namanya membahas tentang menu-menu khas yang selalu hadir di meja makan keluarga. Ada juga yang udah persiapan, ya kan? Ada satu menu yang memang bisa dibilang bintang utama lah saat galungan. Ada apa, Dred? Ada lawar. Kan biasanya keluarga-keluarga gue yang merayakan hari raya galungan tuh udah nyiapin tuh. Karena yang namanya lawar tuh kan gak cuman makanan doang, tapi proses pembuatannya itu biasanya dilakukan bersama-sama gitu kan, bareng-bareng sama anggota keluarga yang lain atau bareng sama Banjar. Selain enak dimakan, yang namanya lawar juga kan jadi simbol kebersamaan dan juga gotong royong sebenarnya Foxian. Nah, jadi versi Foxian boleh tuh kasih tahu ke Adrian, ya kan? Terus juga joinan di 087 8784 kali 102. Jadi Adrian pengen tanya ke Foxian semuanya, menu wajib di hari raya galungan itu apa Foxian? Jadi kasih tahu ke Adrian, karena setiap orang punya ciri khas beda-beda dan juga kesukaan yang beda-beda. Karena yang namanya hari raya galungan itu kan banyak banget menu wajibnya ya, menu-menu yang bisa tersajikan di hari raya galungan itu. Selain lawar kan biasanya ada tum, ada sate lilit, terus apa ya, oh urutan. Belum pernah lagi, ini sosis tradisional Bali. Jadi kasih tahu ke Adrian apa menu wajib Foxian saat hari raya galungan. Ditunggu joinannya di 087 8784 kali 102. Sekali lagi 087 8784 kali 102.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-84x085. Sekali lagi, di 0852-84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Fox Radio.

Foxian, pagi hari ini Adrian mau ngingetin ya, ngingetin untuk tetap ikhtiar. Kalau benar-benar pengen banget untuk berangkat umroh, iya dong, tetap harus ikhtiar ya. Udah ngumpulin amplop berapa nih Foxian? Kalau emang belum, yuk kumpulin ya. Cukup kumpulin 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian Balur, atau tanamilah tanamu klasik, bisa juga ultimate ukuran 100 ml dan ini wajib digunting menjadi dua bagian dan diproduksi tahun 2024. Jangan lupa juga untuk lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, terus juga tulis nama dan juga alamat lengkap. Eits, jangan lupa, pilih kategori peserta, Foxian itu adalah karyawan, konsumen, ataupun sangasian. Nah, tuliskan juga kategori peserta pada amplop ya. Kirim langsung ke pabrik sanga-sanga boleh. Itu ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Kabupaten Gianyar, Bali. Atau mungkin kalau kejauhan, Foxian tinggal di Denpasar, bisa mampir langsung ke Fox Radio Bali. Ingat ya, semakin banyak ngirimnya, berarti peluang untuk menangnya juga semakin besar. Karena sanga-sanga, sing ade lawan.

0: Morning Foxian.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bah.

98X Kota Denpasar. The Massive, Diam Tanpa Kata, yang udah di request tadi mas siapa ya, lupa lagi saya. Anyway, Foxian Adrian mau bacain nih ya, yang udah joinan di 087 8784 kali 102. Ada kakak Yuwanita Septiari. Kalau di keluargaku menu khasnya lawar, tom, dan juga sayur nangke isi balung, Kak Adrian. Buh,

itu gimana rasanya ya? Gak usah repot-repot kirim deh. Terus ada siapa lagi nih yang udah joinan? Biasanya kalau ya namanya saat galungan gitu kan, itu jadi menu dan juga makanan wajib ya. Itu ada tum, sate lilit, terus urutan, balung. Oh iya, jajan kaliadrem. Ini kan kue tradisional yang pakai tepung beras sih ya, gula merah, terus sama kelapa. Jadi ada juga jajan uli. Itu tuh favorit gue tuh, jajan uli. Kalau balung belum sih. Jadi ya namanya lawar tuh juga kan ada juga sate lilit yang memang selalu jadi favorit banyak orang, Foxian. Terus ada juga tum, yang makanan ini dibungkus pakai daun pisang kan, terus dikukus pakai bumbu rempah-rempah yang wah kayak rasa lah ya. Dan biasanya nih saudara-saudara gue, keluarga-keluarga gue tuh kalau udah makan pakai ini nambah. Terus juga ada sosis tradisional khas Bali, apa urutan. Itu ada. Jadi Foxian bisa joinan tuh, ntar kita juga akan telepon narasumber kita pagi hari ini untuk bahas tentang yang namanya makanan favorit di Hari Raya Galungan. Dan ini wajib menunya itu apa aja. Mungkin ada versi-versi yang lain yang mungkin ada yang belum tahu, boleh tuh kasih tahu di 087 87 84 kali 102.

0: phone call dong.
1: Phone call dong.
2: Hah? Phone call? Apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle.
3: Kita akan telepon narasumber kita pagi hari ini ya. Narasumber kita adalah pagi hari ini Kakak Cobisma selaku founder dari Bawi Box. Halo, selamat pagi Kakak Bisma.
4: Halo, selamat pagi Kakak. Nggih, selamat pagi.
3: Ini saya panggilnya Pak Cok, Kak Cok apa Pak Bisma?
4: Kak Bisma.
3: Oh, Bisma. Oke. Oke, Kak Bisma, ini kan selaku founder Bawi Box ya?
4: Nggih.
3: Ininya di mana? Tempatnya di mana? Tokonya?
4: Kita ada di Jalan Raya Puputan nomor 64 Renon Denpasar.
3: Udah berapa lama nih, Kak?
4: Kita sebenarnya kalau Bawi Box itu udah dari 7 tahun sih.
3: Wah, lama juga ya.
4: Dari tahun 2020. Iya, lama.
3: Berarti ini spesial menunya babi-babi gitu ya?
4: Iya, spesial babi kita. Ada menu ayamnya, cuman dikit dia. Gitu.
3: Oh, yang mendominasi itu adalah menu babinya.
4: Menu babinya, Kakak.
3: Oke, itu. Dan ngomongin hari raya nih, Kak. Menurut Kakak sendiri, sebagai pengusaha makanan, sebenarnya yang paling keras itu vibe-nya apa? Yang paling kerasa gitu vibe-nya? Apakah
4: yang paling kerasa
3: galungan
4: itu,
3: atau apa gitu?
4: Ya, kalau di kita sih galungan ya. Galungan sama Imlek kemarin.
3: Wih.
4: Jadi pesanan hampers itu meningkat banget gitu.
3: Berarti sampai mempekerjakan para freelancer-freelancer gak sih?
4: Kebetulan kemarin nambah satu sih kita.
3: Oh, nambah satu. Ini kebetulan ada Bu Tande siap untuk menjadi freelancer-nya di Bawi Box. Kak Bisma, kalau di Bali sendiri kan itu apa perbedaan menu hari raya yang paling dicari biasanya?
4: Kalau menu ada yang paling dicari kalau di Bawi Box khususnya ya crispy pork belly sama ini ya, urutan itu yang paling dicari sih.
3: Berarti sosis khas Bali gitu ya?
4: Iya benar, urutan itu sosis khas Bali itu sih yang paling dicari.
3: Itu makanannya siap saji itu atau di frozen?
4: Nah itu customer kita bebas milih, kalau mau yang siap saji kita sajikan yang siap saji, kalau mau di frozen bisa juga gitu Kakak.
3: Oke, berarti itu karyawan udah banyak banget itu Kak, karena kan kalau ada pesanan hari raya tuh membludak ya.
4: Membludak.
3: Tapi biasanya kalau dari sisi omset itu naiknya signifikan nggak Kak, bisa sampai berapa persen?
4: Signifikan sih, kalau hari raya itu bisa sampai 50-60% sampai.
3: Wow, panen banget ya.
4: Panen dan capek sih. Tapi capek-capek seneng.
3: Oke, ya karena ada untungnya, ya ada profitnya di situ. Tapi biasanya menu yang paling wajib itu buat mereka tuh apa Kak? Biasanya yang anggaplah ya di Bawi Box itu jadi best seller lah.
4: Kalau menu paling wajib kalau teman-teman ke Bawi Box itu crispy pork belly, rawon babi sama barbecue itu sih.
3: Rawon babi.
4: Iya.
3: Rawon babi itu best seller Kak?
4: Best seller. Bulan ini kita best seller rawon babi.
3: Kisaran harganya berapaan sih Kak?
4: Kalau kisaran harganya kita kalau rata-ratanya ya itu di 25 ribuan.
3: Oke, start dari 25 ribu ya.
4: Iya.
3: Dan biasanya tantangan terbesar sebagai seorang pengusaha makanan saat peak season gitu kan, itu biasanya apa Kak?
4: Wah, jam pesanannya sih Kak. Wah. Jam pesanannya, kita ngatur jam pesanannya biar nggak terlalu ngumplak di satu jam itu biasanya yang agak susah diatur.
3: Ada yang last minute gitu nggak nyari ya?
4: Ada banget.
3: Waduh.
4: Ada banget. Kadang ada customer kita yang lupa hari raya jadi harus ngirim hampers nih Kak, tolong lagi satu jam siapin. Waduh, agak effort juga.
3: Tapi kalau kayak gitu, yang pesanan-pesanan mendadak kayak gitu tuh tetap dengan harga yang memang sudah tercantum atau ada tambahan biaya karena harus ngebut kerjanya?
4: Enggak, tetap semua Kak, tetap semua. Normal semua.
3: Oh, tetap normal semua. Tapi selama ini tetap ke handle lah ya, untuk hampers-hampers mendadakan gitu?
4: Tetap ke handle semua. Yang penting kita nego lah.
3: Woi.
4: Apa gak tepat ya gitu.
3: tapi biasanya gini Kak, Kak Bisma, biasanya ada cerita lucu gak sih? Atau unik gitu dari customer-customer Bawi Box yang datang gitu menjelang hari raya?
4: Ada kakak. Kayak dua hari yang lalu kan kita udah mulai kirim hampers tuh. Nah biasanya kan customer kita ngambil hampersnya itu ke Bawi Box langsung atau dikirim via ojol. Nah ini udah ada yang kita siapin tapi dia lupa kalau udah pesen.
3: Ada kayak gitu?
4: Sampai kayak gitu mungkin karena gini ya, karena effort hari raya ya. Jadi
3: berarti
4: kita
3: kalau
4: yang ngingetin akhirnya kita yang kirimin.
3: Berarti kalau seandainya ada momen dari Bawi Box yang sendiri lupa, sebenarnya gak masalah juga.
4: Kalau dari kita sih enggak, dari customernya yang lupa.
3: Kalau customernya lupa gitu, itu kan bisa jadi karena kesibukan juga. Bawi Box,
4: iya.
3: Bawi Box itu sudah tercatat semuanya ya, jadi aman.
4: Sudah tercatat, aman kalau kita udah gak mungkin miss lah.
3: Oke, jadi sekali lagi kak, kalau seandainya hari ini gitu kan ada Foxian yang memang baru kepikiran, ah iya ngirim hampers kayaknya oke nih gitu, itu mau ngecek Instagramnya Bawi Box tuh kemana kak?
4: Bisa di Instagram @bawibox.id.
3: Instagramnya di bawibox.
4: Bawibox.id. Iya.
3: Oke, dan biasanya paling membludak nih kak, pesanan hampers itu di H-1, H-2 itu sampai ada di berapa banyak kak?
4: Kalau H-2 kemarin kita sampai ngeluarin 50-an box hamper. Yang paling banyak sih hari ini ya. Ini hari ini sampai bayang baru masuk data kita itu sekitar 80-an box hamper sih.
3: Wow, gitu, kakak. Banyak banget itu. Itu tuh karyawannya berapa banyak, kak?
4: Sekarang yang kita masukkan hari ini untuk pagi ada 6 orang.
3: Itu ke handle semua 80 itu ya?
4: Ke handle.
3: Wow,
4: okay. Karena kita sudah siapkan dari pagi sih. Ini jam 11 semua mintanya sekarang untuk gitu.
3: Tapi karena ini dominasinya adalah menu-menu babi, biasanya pernah punya pengalaman kehabisan stok bahan baku nggak, kak?
4: Kalau untuk sekarang kita di Bawi Box setengkara enggak, karena materialnya sudah kita siapkan jauh-jauh hari, jadi stoknya aman. Gitu,
3: oke, okay. Mau cari berapa banyak tuh masih cukup aman lah ya.
4: Iya aman, pokoknya kita ready terus.
3: Widih, gokil. Kak Bisma, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya hari ini.
4: Terima kasih juga.
3: Semoga kakak, lancar bisnisnya ya.
4: Nggih, astongkare. Selamat Hari Raya Galungan ya.
3: Selamat Hari Raya Galungan, Kak Bisma. Selamat menjalankan aktivitas. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Oke. Wih, sampai segitu banyak ya Foxian-nya. Orderannya kalau udah masuk-masuk yang namanya menjelang hari raya, apalagi sekarang udah masuk di H-1, besok udah siap-siap hari raya. Anyway, sekali lagi selamat hari raya Galungan untuk umat Hindu yang merayakannya.

0: Morning Foxian.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Gising ada lawan.
1: You're listening. Good morning, Foxian.

Tapi Adrian tuh ngerasa bahwa Piala Dunia tahun ini kayak nggak begitu heboh deh ya. Atau emang gue juga nggak terlalu suka ya. Tapi emang teman-teman juga pada ngomong gitu, nggak hype-nya nggak terlalu berasa gitu ya. Dan ini bukan hanya dirasakan oleh teman-teman dan juga orang-orang Indonesia, tapi di Cina juga merasakan hal yang sama, Foxian. Jadi pemilik kafe di Cina yang bikin acara Nobar Pildun alias Piala Dunia itu sepi banget, nggak ada pengunjung yang datang sama sekali ya. Kenapa ya? Karena dia mulai mempersiapkan acara itu udah 2 minggu sebelumnya dan memasang proyektor, ngirim undangan ke sekitar 4.000 kontak, sampai menghubungi puluhan temannya secara pribadi, Foxian. Ini namanya Abang Zhao. Jadi Bang Zhao itu berjanji akan mentraktir minum dan juga cemilan sepuasnya jika ada pelanggan yang datang. Tapi saat laga pembuka antara Meksiko dan juga Afrika Selatan dimulai jam 3 pagi, ya kan, nggak ada satupun orang yang muncul. Dan Zhao akhirnya duduk sendirian sambil minum, ya kan, dan menikmati camilan yang udah dia siapin sendiri. Tapi nggak tahu kenapa ya, meskipun ngerasa malu karena kafenya benar-benar kosong, si Abang Zhao ini juga mengatakan tetap ingin menikmati suasana Piala Dunia dan akan terus melanjutkan acara nobarnya. Kan gak tau kenapa keesokan harinya usahanya mulai membuahkan hasil pada pertandingan Korea Selatan versus Republik Ceko. Dua pelanggan akhirnya datang ke kedainya untuk menonton bersama. Ya elah, nobar cuma 2 biji doang itu ngapain ya? Ngobrol abang rumpi apa nonton Piala Dunia kan jadi ya beda-beda tipis lah.

0: Good Morning Foxian.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengpas tiangi.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sarang sami. Sani Mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 8 X Kota Denpasar. Foxian, kalau emang lagi kangen sama seseorang atau mungkin jarang banget untuk kumpul sama keluarga, ini waktu yang tepat untuk Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali. Cus, buruan langsung ke Mango Lango Lake ya. Jadi di sini Foxian bisa healing sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Mango Lango Lake punya menu paling lengkap Foxian, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas banget. Harganya terjangkau, pas banget buat nongkrong, jadi bareng makan sama keluarga juga oke, quality time juga yes banget di sana. Nah, Foxian bisa langsung datang tuh ke Mango Lango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: Morning Foxian.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jaktil pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Ngiring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: You're listening. Good morning, Foxian.

0: gue rendah gitu aja ya.
1: Breaking news on Good Morning Foxian.
2: Wah, bisa kayak gini jadinya nih. Foxian ada aturan baru nih ya. Konten kreator perlu punya NIB dengan kode KBLI2025. Jadi pemerintah telah menerbitkan KBLI2025 yang baru sebagai pembaruan atas KBLI2020. Jadi dalam versi terbaru ini beberapa sektor usaha mengalami penyesuaian. Salah satunya adalah konten kreator. Jadi bagi konten kreator perlu memiliki nomor induk berusaha atau NIB dengan KBLI yang sesuai kalau sudah dijalankan secara komersial sebagai kegiatan usaha. Misalnya, dapat penghasilan dari mana? Endorsement atau kerjasama dengan brand, sponsor dan juga iklan, produksi konten yang berbayar, monetize platform, jasa talent, influencer, atau produksi audio visual. Dan ini berlaku baik bagi usaha yang dijalankan secara perseorangan maupun melalui badan usaha seperti PT ataupun CV. Jadi kode KBLI yang dipilih harus sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Contoh, kalau KBLI 59112 ini merupakan aktivitas produksi film, video, dan juga program televisi oleh swasta. Terus kalau yang seni pertunjukan itu 90200. Kalau yang aktivitas perekaman suara gitu kan 59201. Oke, jadi sekarang seorang konten kreator harus punya yang namanya kode NIB dan juga KBLI. Harus ngurus lagi nih.

0: dan di 087-8784-102 ada kakak Wahyuni, ada juga kakak DK ini tuh, ada ada Gede Pasak Subiana, ada juga kakak Satya, Dewi Orchid, Yuwaita Septiari, ada kakak Zulia, Camboes, Kak Elis, terima kasih Kak Santosan, Made Hendra Saputra, terima kasih banyak sudah joinan di Good Morning Foxian di hari ini, di hari Selasa 16 Juni 2026. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Sueb pamit undur diri. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali. Sampai ketemu lagi besok di Good Morning Foxian interval 7 sampai dengan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk dengerin Adrian Sueb ya. Bye bye.
1: Yo, I just started my sentence like a capital letter. Got bars for years. I hope you send me.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: guess I'm a bad liar.
1: You are listening Extra Time.

barengan Bella Octavia. Hai, hai, hai, selamat pagi. Emang gak masuk logika banget ya, kita percaya sama kartu tarot. Tapi gimana ya fungsiannya? Kadang kan emang ada aja seseorang yang emang punya nilai lebih gitu ya, bisa membaca sesuatu yang kita gak bisa tahu gitu ya Foxian ya. Tapi emang kita gak boleh percaya 100% Foxian. Ingat, kepercayaan kita 100% hanya untuk Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalnya percaya sama manusia, takutnya akhirnya adalah kecewa. Anyway, selamat penampahan galungan Foxian. Gimana ini hari Selasa yang mungkin sekarang lagi tercepot-cepot di pasar? Atau mungkin ada yang lagi metanding, hola-hola. Ada yang lagi berkegiatan atau ada yang masih mungkin mandi gitu, mau berangkat ke kantor, berangkat siang gitu ya. Oke, apapun kegiatannya Foxian, Bella semangatin aja. Karena Bella Octavia akan menemani Foxian sampai jam 12 siang aja. So, yang mau gabungan, bisa langsung aja gabungannya kemana Kakak Bel? Bisa ke WhatsApp kita, ke nomor telepon 087-8784x102 ya Foxian ya. WhatsApp sudah terbuka lebar, bisa juga liatin Bella live di TikTok. Yaps, live di TikTok langsung aja ya. Cari TikTok kita namanya Fox Radio Bali. Foxian bisa liatin gimana kegiatan Bella hari ini. Dan pastinya Bella bakal puterin lagu-lagu yang enak yang akan nemenin Foxian sampai jam 12 aja. So, kasih tahu Bella kira-kira hari ini pengen diputerin apa biar makin seru gitu harinya Foxian ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai jam 12 siang hanya di Extra Time.

0: are listening Extra Time.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar menunggumu Noah mengudara. Tapi Foxian, memang kita harus menunggu supaya bisa melihat Indonesia benar-benar bangkit gitu ya Foxian ya. Karena untuk dolar ya yang kemarin sempat menyentuh 18.000 Foxian, sekarang sudah di angka 17.700-an. Kita sudah mulai agak bernafas lega, cuman BBM-nya nih. Tolong. Tapi ya Foxian ya, ini dikutip langsung dari Busco yang mana Presiden Prabowo Subianto ini menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat bidang ekonomi di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Jadi pertemuan ini katanya difokuskan pada perkembangan investasi nasional termasuk arus modal yang terus masuk ke berbagai sektor strategis dan prospek ekonomi Indonesia ke depan. Rapat ini, jadi Bapak Prabowo ini menerima pemaparan mengenai tren investasi yang dinilai menunjukkan tinggi minatnya

yang terbaik untukmu tangga. Bella juga mau menjadi yang terbaik buat Foxian. Masa gitu? Iya dong Foxian ya, pengen menjadi yang paling baik buat Foxian ya. Apalagi Bella mau ngasih informasi buat Foxian yang lagi ada di Jakarta. Karena ya Foxian ya, ada pameran terbesar se-Jakarta Raya yang hadir. Tahu nggak? Nah, yang belum tahu kemana aja? Ya Jakarta Fair 2026 lah. Jadi ya Foxian ya, yang udah langganan tiap tahun, jadi sangat-sangat tuh bakal hadir di Jakarta Fair tahun ini. Jadi Foxian bisa dapetin promo yang menarik banget, ada banyak ya Foxian ya. Misalnya nih, kalau misalnya belanja di Jakarta Fair, ini beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 mili, itu bisa gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur sangat-sangat Ultimate 100 mili, ini bisa gratis 1 sabun kaliku-kaliku Ultimate. Beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 mili, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat Ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Ada lagi nih Foxian, diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Ada lagi nih, diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size, dan ada hampers eksklusif. Jadi tebus murah juga ada Foxian, kesempatan yang bisa didapetin sama Foxian. Makanya langsung aja merapat ke booth-nya Sanga-Sanga yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40, karena persediaannya terbatas ya Foxian ya. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Ya udah, info lengkapnya bisa langsung cek recheck aja di Instagram di @sangasanga_bali atau sangasanga official Jakarta. Langsung aja yuk, cus kesana, borong yang banyak ya. Sangasanga, sing ada lawan.

FM4 Radio Bali Simply The Past Station. 1000 kali Gea Indrawari. Mau 1000 kali lagi Bella balik ya kesini ya Bosin ya. Tetap bakal cinta terus sama produk Sanga-Sanga. Karena emang produk Sanga-Sanga gak ada yang ngalahin Foxiannya. Ini bukan hanya Omdo-omdo apa ya dibilang, yang dulu pernah dibilang, ah gitulah ya Foxian. Pokoknya ini bukan cuma omongan-omongan doang gitu ya Foxian ya, asal ngomong doang, tapi emang terbukti terpercaya kualitasnya. Tapi belinya yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto ya Foxian ya. Nah buat Foxian nih yang lagi berada di luar kota, tenang aja, Bella akan kasih tahu ya buat Foxian biar semuanya lebih mudah gitu ya. Jadi Foxian nih bisa beli aja di Kimia Farma, K24 Apotik atau di Century, yang mana di sana sudah tersedia untuk produk Sanga-Sanga yang lengkap ya Foxian ya. Terus kalau misalnya Foxian yang lagi ada di Bali, boleh aja belanjanya di The Keranjang Bali lantai 1 yang merupakan outlet Sanga-Sanga Foxian ya. Jadi sudah buka setiap hari, belilah langsung, lihat di kemasannya. Kalau di kemasannya sudah ada foto babenya gitu ya Foxian ya, berarti itu udah jelas asli. Ya udah, Sanga-Sanganya langsung dibeli aja Foxian ya. Bella suka semuanya Foxian, entah itu minyak balurnya, sabunnya, skincare ya. Terus ada yang terbaru Foxian, Gatalin. Ya udah deh, ntar Bella mau ngeborong lagi Sanga-Sanga sing ada lawan.

Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Mita menghapus yang terukir. Agak susah sih. Kalau emang udah tertancap dalam hati gitu ya Foxian ya. Kalau mau menghapusnya agak repot ya. Masa harus di laser? Aduh. Anyway, udah rame banget nih walaupun penampahan galungan. Bella sangat excited banget loh buat Foxian yang sudah merapat ya Foxian ya. Karena kan bisa dibilang gitu ya pada repot-repotnya ngelawar buat sate, buat macem-macem gitu ya, nampah gitu ya. Yang penting jangan perasaannya aja ditampah ya Foxian ya. Dan udah ada siapa aja yang gabungan, Bella mau bacain dulu. Ada kakak Bani di sini. Semangat Bella, rupiah menguat sekuat-kuatnya. Eits, jangan salah Kak Bani. Walaupun rupiah sudah menguat, BBM juga menguat. Lanjut lagi ada Gus Bawa. Halo Gus Bawa, katanya extra time rahajeng nyanggerahin jagat galungan lan kuningan. Selamat siang Bella Octavia, beli Gus Bawa hadir di Batu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Katanya minta request lagunya Sila on Seven yang sederhana buat Bella, sehat selalu. Makasih udah mengudara ya. Katanya Bella Octavia cantik, job MC mesari-mesari juga, rahayu juga buat semuanya ya. Lanjut lagi ada kakak Agus Ade Tabanan. Tadi minta lagunya Mita Lestari yang menghapus yang terukir buat kakak, makasih. Siap. Ada kakak Yan-Yan. Hai kak Yan-Yan, minta lagunya David Guetta yang This One For You sama yang Martin Garrix yang So Far Away. Salam buat semua, thanks ya. Thanks juga buat Kak Yan-Yan. Lagunya udah semua ya, Bella puterin ya Kak Yan-Yan ya. Ada kakak Epi. Kakak Epi dari Denpasar, katanya kirim salam buat Bos Bastik dan semua teman-teman. Aku selamat hari raya galungan buat yang bacain, makasih. Siap. Buat Foxian jangan kemana-mana dulu, Bella masih pengen muterin lagu-lagu yang enak-enak pastinya ya, yang akan bisa menemani Foxian di hari Selasa sebelum besok Bella bakal libur Foxian ya. Bella juga akan merayakan hari raya galungan Foxian. Jadi buat Foxian yang sekarang lagi menjejahitan atau lagi buat lawar, pokoknya semangat aja ya Foxian ya. Semoga banyak hal baik, keberkahan gitu ya yang hadir di hari raya galungan kali ini. We'll see.

0: are listening Extra Time.
1: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gak? Gak durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sanga-sanga, gak?
3: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
4: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngelacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Bisa di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Save of my heart, Backstreet Boys. Lagu itu padahal lagu lawas ya Volsian ya, tapi sekarang lagi naik daun banget. Dimana-mana lagunya pasti itu ya. Kalau lagu orang lagi bucin, lagi self love sama diri sendiri gitu Volsian ya. Lagu galau patah hati juga lagu itu. Apapun dah lagunya pasti lagu itu. Tapi gak apa-apa ya Volsian ya, ini Bella puterin biar bisa menemani Volsian dimanapun aja. Anyway Volsian, ini Bella mau ngajakin Volsian buat merapat dulu karena ada informasi penting banget, karena ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yang mungkin udah ada yang tahu atau belum tahu. Bella mau update dulu. Jadi nama produknya adalah Gatalin, solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin enggak nyaman di kulit. Jadi kalau misalnya Foxian ngerasa, aduh nih kenapa ya, udah garuk-garuk terus, gatal banget nih, susah untuk diatasi, tenang Foxian ya, cobain aja langsung Gatalin. Jadi buat Foxian belinya yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi lihat aja di produknya sudah ada foto babenya belum. Kalau sudah ada ya udah langsung cus bungkus aja. Tapi kalau misalnya masih punya rasa khawatir takut beli yang palsu, nah langsung aja merapat ke platform resmi kita, ada di Instagram di @sanga_sanga_bali atau websitenya Foxian ada di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: You are listening Extra Time.
1: Ngemolehang kulit sani alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sani Mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Station gak kerasa, udah hampir mau jam 12 siang aja. Buat Foxian yang udah dari tadi gabungan, thank you banget loh Foxian ya. Bella sangat mengapresiasi Foxian yang walaupun sibuk lagi masak penampahan, lagi menjejahitan, udah gabungan ya. Ada Kakak Hida, Kakak Hida tadi lagunya udah diputerin ya. Selamat makan Kakak Hida. Ada Kakak Bani juga yang sudah gabungan, Kakak Basi Forever. Ada Kakak Agustinus Rudi yang sudah gabungan juga ya Foxian. Ada siapa lagi nih? Oh, Kakak Made Hendra Saputra dan juga Kakak Adi Saputra yang sudah gabungan, terima kasih. Jadi bisa gabungan lagi besok pastinya ya, selalu dengerin Fox Radio Bali. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bella Octavia pamit pulang dulu. Keep smart, stay humble and always grateful. 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Satu single terakhir kita, For Events featuring Miska, Sandra, sangat-sangat sing ada lawan, see you, bye.

untuk kita beratiak seukirlan pasir. Ukir pinak ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.

Posian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa, Kianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu. Mama upload nanti ke sosmed ya.
6: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana gatel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Monito FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxy ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxy yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-Sanga sing ada lawan.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani

Kami Sani Mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, Sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun peresidang ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Jadi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah,

itu juga, tahu nggak Moksian, kalau sekarang ini produk Sanga-Sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk Sanga-Sanga, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah Sanga-Sanga asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir Foxian, asli loh, peracik aslinya gitu Foxian, yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi Sanga-Sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, kok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gak?
4: Wih, cek luang niki produknya mau ngeh. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100102. Sangga-sangga, sing ada lawan.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
2: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya. It's okay, Foxian. Nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu, Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya. Mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini, Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu, Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur. Entah itu tanah milat, tanahmu klasik, ataupun ultimate bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya, silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: sing Adalawan.
1: Now you're listening to One or Two Lines only on 102FL Fox Radio Band.
2: Positive vibes and real impact with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Loh, kok laki? Hari ini untuk 102 Lounge akan seru-seruan bersama Adrian sampai dengan jam 6 sore. So, jangan kemana-mana yang galungan biar menikmati hari raya.

cuti dulu karena dia persiapan Hari Raya Galungan ya, Foxian ya. Anyway, hari ini juga Adra sudah dapat kiriman kok. Kiriman kue, kiriman menu-menu makanan, ya kan? Ya kue-kue gitulah ya, dari keluarga-keluarga besar gue yang beragama Hindu. Dan sekarang mereka lagi siap-siap, lagi sibuk-sibuknya tuh untuk prepare Hari Raya Galungan besok. Tapi jangan lupa ya, kalau besok sudah Hari Raya Galungan, yang wajib Foxian ingat adalah menjaga yang namanya pola makan. Kalau pola makan udah kejaga, ya otomatis besok setelah Hari Raya tetap untuk bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Agar apa? Agar kolesterolnya nggak naik, ya kan? Secara menunya kan menu yang ditunggu-tunggu itu. Jadi alangkah baiknya kalau setelah makan makanan menu-menu dari Hari Raya Galungan, di stok juga tuh produk dari Sanga-Sanga. Apalagi sekarang udah ada yang namanya Sanga-Sanga Klasik dan juga Sanga-Sanga Ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate ya Foxian ya. Ya tetap harus waspada produk palsu, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya, Adren lupa nih, sekarang juga udah ada produk terbaru dari Sanga-Sanga, yaitu Gatalin. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Jadi untuk memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resmi, Foxian bisa langsung mengunjungi platform resminya. Di mana Adrian? Nih, gue kasih tahu ya. Kalau di Instagram, silakan dicek di @sangasanga_bali atau di websitenya kalau pengen lebih lengkap di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Ingat ya, sekali lagi digunain, karena apa? Karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang deilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dulu dari Cambo Is. Cambo Is, apa kabar, Cak? Jadi Cambo Is bilangnya gini, selamat sore Bang Adrian dari Cambo Is di Pogading. Quotes of the day adalah, tidak semua kecelakaan masuk UGD, ada beberapa masuk KUA. Request lagunya Chris Pati ya, Mengenangmu, buat Bang Adrian. Semoga sehat selalu dan juga lancar rezekinya, amin. Terus juga ada Kakak Adi Suputra, sore Adrian Syub Jaga Pati, ABN Semal, Badung hadir. Request lagunya Tip X yang Mawar Hitam, buat sahabat Foxian Adrian Syub. Makasih ya. Terus kata-kata hari ini, bunga pun kena jatuh cinta, orang pun sudah mencari pacar. Hah? Maksudnya gimana tuh? Bentar. Gue coba menganalisa dulu ya. Kata-kata hari ini, bunga pun kena jatuh cinta, orang pun sudah mencari pacar. Hah? Gak ngerti dulu gue. Sorry ya. Terus ada Kakak Tupurwe, selamat sore Tupurwe, sesetan hadir. Request lagunya Samson, Kisah Sempurna. Oke, tadi puterin ya. Jadi buat yang masih mau ngasih quote-nya untuk Adrian pada sore hari ini, silakan hitungin joinannya di 087 87 84 kali 1 02.

0: Radio. Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangken pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametan yen ing anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Foxian Adrian mau kasih tahu nih, mumpung lagi happening gitu kan, lagi seru-serunya nih formasi ini. It's apa itu? Jadi sekarang yang namanya pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi nih Foxian. Yes, benar, Jakarta Fair 2026 udah jadi langganan setiap tahun kalau Sanga-Sanga itu sudah hadir di Jakarta Fair tahun ini. Dan Foxian bisa ngedapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Pertama, beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik ya, 100 ml itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang klasik. Terus kalau beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang ultimate ya, yang ukuran 100 ml itu juga gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang ultimate. Dan beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik yang 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Atau gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Ada lagi tuh diskon Rp10.000 untuk produk terbaru dari minyak Gatalin Foxian. Hey, ada juga nih diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Wow. Tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik Foxian. Yuk, langsung datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di G-Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Karena ingat ya, persediaannya terbatas Foxian. Alami itu ajaib, tapi hemat itu nyata. Untuk info lengkapnya, cek aja langsung di Instagram di @sangasanga_bali atau di @sangasangaofficialjakarta. Yuk, buruan!

0: Itu.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
2: Salah kan tagging-nya. Oke, Foxian. Jadi kita mau ngasih Raini ramalan hari ini ya. Jadi untuk yang punya sio-sio, yang punya zodiak-zodiak, boleh nanti kumpul, ntar ada yang ngasih tahu nih ya. Jadi berikut ramalan zodiak hari ini tanggal 16 Juni 2026, yang bisa Foxian gunakan untuk bahan pertimbangan lah ya. Bener gak sih zodiak gue kayak gini nih, ya kan? Aries, 21 Maret sampai dengan 19 April. Energi kamu hari ini ya, semangat kamu tuh jadi lagi tinggi-tingginya. Tapi jangan sampai terlalu impulsif. Itu untuk Aries ya. Terus untuk karirnya gimana bang? Karir untuk Aries itu adalah ada peluang baru yang muncul dari obrolan-obrolan santai. Nah, itu tuh yang dibilang yang namanya silaturahmi itu memanjangkan umur dan juga memudahkan rezeki. Karena apa? Dari obrolan-obrolan santai, silaturahmi, ya kan? Terus untuk asmara, kurangin egonya Foxian untuk Aries ya. Dengarkan pasangan itu juga harus lebih banyak daripada harus ngomong. Terus keuangannya gimana? Hindari belanja karena lapar mata. Jadi saran atau quote untuk orang-orang Aries adalah kecepatan itu penting, tapi arah jauh lebih penting. Wow, mantap. Next, itu ada Taurus. Jadi ini kelahiran tanggal 20 April sampai dengan 20 Mei. Harinya hari ini hari yang cocok untuk menata ulang prioritas. Terus tuh karirnya fokus pada pekerjaan yang tertunda ya. Untuk asmaranya ada seseorang yang diam-diam memperhatikanmu. Kuntilanak mungkin maksudnya ya. Terus untuk keuangannya mulai pikirkan investasi jangka panjang ya. Dan quote-nya adalah hal besar yang dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten gitu. Jadi kalau saat ini belum bisa konsisten, ingat-ingat ya, ada satu hal besar yang hal besar itu dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi motivasi itu sebenarnya kurang bisa untuk bikin sukses ya, tapi lebih kepada disiplin yang bisa bikin jauh lebih sukses ya. Nanti Adron bakal bacain lagi untuk zodiak-zodiak selanjutnya. Jadi pasti jangan kemana-mana dulu. Ntar Adron bakal lanjut lagi untuk bacain zodiak kamu. Ready, Raini. Ramalan hari ini.

0: sing Adalawan.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing Adalawan.

Bang Sian, badan pegel-pegel gak hari ini? Kalau pegel-pegel, Adrian cuma mau ngasih tahu nih, di stok deh produk dari Sanga-Sanga. Apalagi sekarang khusus untuk minyak balurnya, yang namanya Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan kan. Gokil banget mah ini. Dan ini diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga yang lavender yang khas ya kan. Dan ini ngebantu menenangkan pikiran, Foxian. Ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Jadi kemasannya juga modern banget, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi untuk informasi lebih lengkap, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98 X Denpasar, atau bisa pesan online di 081-993-1102. Sekali lagi boleh datang ke radio atau telepon di 081-993-1102. Karena Sanga-Sanga, weh, jengseng ada lawan.

antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Semeton Fox, sani sering rasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 100 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: Ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: Kita lanjut yuk untuk bacain ramalan hari ini. Tadi udah dua ya kan, tadi sudah Aries, Taurus. Sekarang ada Gemini di tanggal 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Komunikasi menjadi kekuatan hari ini ya. Dan karir adalah ide-ide kamu tuh mendapatkan apresiasi. Untuk asmaranya, jangan memberi harapan jika belum yakin. Aduh. Terus untuk keuangan, ada peluang tambahan pemasukan nih. Oh iya dong, apalagi jadi reseller, terus juga jadi distributornya sanga-sanga. Beuh, itu duitnya ngalir terus ya. Terus untuk quote-nya hari ini, kata-kata yang tepat bisa membuka pintu yang terkunci. Cakep. Oke, kita lanjut. Di Cancer, Cancer tuh tanggal 21 Juni sampai dengan 22 Juli. Untuk emosinya tuh lebih sensitif dari biasanya. Dan untuk karirnya, jangan terlalu mengambil hati ya. Kalau udah dapat kritik ya diterima aja. Dan asmaranya, waktu berkualitas lebih berarti daripada hadiah yang mahal. Wah, bener lagi. Karena gak semua orang bisa punya waktu untuk bareng sama keluarga, sama pasangannya gitu kan. Bahkan mungkin hanya untuk sekedar jemput aja, itu juga jadi sesuatu yang berharga banget daripada hadiah yang mahal. Terus untuk keuangannya aman selama gak ada ya kegoda-goda yang namanya promo ya. Dan quote-nya untuk Cancer, tidak semua yang terasa berat harus dipikul sendiri. Next ada Leo di 23 Juli sampai dengan 22 Agustus. Saatnya menunjukkan kemampuan terbaik kamu ya. Dan untuk karir, ada kesempatan memimpin sebuah proyek. Asmaranya adalah pesonamu sedang meningkat. Dan keuangan, rezeki datang dari relasi lama. Bener ya? Memang kadang-kadang yang namanya rezeki itu saat kita menjaga hubungan baik, relasi, koneksi, ya kan? Ditambah kita punya privilege, itu bisa banget untuk menambah yang namanya rezeki yang datang. Quote-nya hari ini, untuk Leo, percaya diri itu menarik, sombong itu melelahkan. Dan ada Virgo di tanggal 23 Agustus sampai dengan 22 September. Ini catatan untuk Virgo. Detail kecil akan menentukan hasil yang besar. Dan karirnya Virgo, periksa ulang pekerjaan sebelum dikirim ya. Asmaranya jangan terlalu perfeksionis terhadap pasangan. Keuangannya adalah cocok untuk menyusun anggaran baru. Quotesnya, kesempurnaan bukan tujuan, kemajuanlah yang lebih penting. Oke. Terus apa lagi nih? Libra. Libra ini gue banget nih ya. Dari tanggal 23 September sampai dengan 22 Oktober. Hari ini untuk mencari keseimbangan. Untuk karir, jangan menunda keputusan penting. Siap. Asmara, kejujuran akan menyelesaikan salah paham. Dan keuangan, pengeluaran sosial meningkat. Yes, betul banget. Dan terakhir untuk quotes-nya, keseimbangan bukan berarti semuanya sama, tapi semuanya pada tempatnya. Tuh, buat yang rasa masih punya mindset bahwa yang namanya adil atau seimbang itu harus sama, ini udah gue jelasin tadi ya. Tuh, penjelasannya dari Libra, keseimbangan bukan berarti semuanya sama, tapi semua pada

0: Ah, di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Sabun tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Jangan lupa untuk ngumpulin amplop ya, untuk ikutan yang namanya Umroh Bareng Sanga-Sanga. Dan periode ini sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Caranya gampang aja, kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur. Tanamilah tanamu klasik dan juga yang ultimate, boleh banget. Jadi kalau ada kesempatan gak usah ditunggu-tunggu lagi, pokoknya langsung cus aja dikumpulin ya. Tentunya yang ultimate ukuran 100 ml dan ini wajib digunting menjadi dua bagian dan produksi di atas tahun 2024 Foxian. Lampirkan juga fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori peserta, karyawan, konsumen ataupun sangasian. Tuliskan juga kategori peserta pada amplop, kirim langsung ke pabrik Sanga-Sanga boleh. Kalau mungkin kejauhan ke Gianyar, bisa mampir ke Fox Radio Bali ya, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Kalau mau ke pabriknya di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Dan ingat, semakin banyak pengirimnya berarti semakin besar juga peluang untuk menangnya. Oke, ditunggu, siapa tahu ikhtiar kalian bisa beruntung untuk berangkat umroh bersama Sanga-Sanga sing Adelawan.

Ada kakak Yan, waduh, baru gue baca lagi nih kak Yan. Terima kasih banyak ya. Ungunya tadi udah diputerin loh ya. Ada kakak Zulia yang udah request, kita juga joinan. Ada Cak Mbois, Gede Pasar Sugiane, Adi Subutra, Tupurwa, terima kasih banyak. Waktunya Adren harus pamit undur diri. Sekali langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Adren Sue pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye-bye.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara.

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja, bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuni Silvania is back. This is Tuesday. Fox Cicet sampai nanti di jam 8 malam.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Yuni Silvania masih di sini nemenin Anda, Foxy and Lil Mix featuring Jason Derulo, Secret Love Song. Hello. Wah, tau gak sih Foxian, di jalanan tadi udah mulai sepi banget gitu kan ya. Karena Yuni baru sadar besok galungan ya Foxian untuk Anda yang merayakan galungan. Especially Balinese people gitu ya, luar biasa banget pokoknya. I love you all. Selamat hari raya galungan untuk besok Foxian ya. Selamat bersembahyang pastinya ya. Doa terbaik dari Yuni di sini Foxian. Dan untuk Anda yang masih tetap stay tune malam hari ini, ikutan aja bareng Yuni. Yang mau request lagu favorit bisa langsung via WhatsApp di 087 878-4x102. Nah, kepoin juga nih sosial medianya, ada di Facebook Fox Radio Bali, Instagram 102FM Fox Radio Bali juga. Foxian, live streaming kita ada di www.foxradiobali.com. Untuk Anda, hari ini Yuni bakal ajak Foxian untuk live call juga. So, jangan malu-malu untuk request lagu favorit Anda. Langsung Yuni puterin saat itu juga. Tetap di 087-878-4x102. And what's on today? Flashback di peristiwa masa lalu Pitbull. Featuring Lil Jonas Money Garcia, I'll Taxi For You. Hey, begin your one, welcome back, right? Hey, DJ Chino on the track, right? Hey.

0: Everything is just fine. Why? Because she likes to whine, right? Everything is just fine. Why? Because she likes to whine.
1: Fox Chitchat. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavilas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance special single untuk Anda Fongsia di malam hari ini. Hai, yang baru aja joinan malam hari ini, lagi pada di jalan, hati-hati di jalan pulang. Untuk Anda mungkin yang sedang berada dalam perjalanan untuk pulang kampung nih Fongsia, tetap semangat aja. Besok pasti ketemu bareng sama keluarga, so tetap hati-hati pastinya ya. Dan jangan lupa untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas yang ada. By the way, ini Fongsia ya. Kalau biasanya pulang kampung, yang kita cari selain keluarga itu pasti teman-teman kecil kita, ya nggak sih? Betul banget. Nah, teman-teman tuh emang benar-benar ya punya kenangan tersendiri, punya cerita tersendiri gitu, Foxian. Apalagi ketika masih kecil dulu, banyak banget gitu ya kenangan-kenangan bersama teman. Saatnya nih, Foxian ya, kalau pulang kampung, jumpa nih sama teman-teman gitu kan ya. By the way, ada juga nih, menurut sosiolog Gerald Mollenhorst, ini mengatakan kalau pertemanan yang bertahan lebih dari 7 tahun ini cenderung bisa awet seumur hidup loh, Foxian. Kata siapa? Ini, kalau menurut warga-wargi 62, studi di tahun 2009 di Journal of Social and Personal Relationships ini menemukan kalau persahabatan ini berhasil melewatin angka 7 tahun, hubungan itu biasanya udah lolos dari berbagai ujian hidup. Wow! Ternyata gak cuma relationship sebagai pacar atau juga suami, Foxian ya. Pertemanan atau persahabatan juga bisa langgeng sampai seumur hidup. Karena nih Foxian ya, udah melewati banyak hal bareng, ikatannya jadi lebih kuat dan pastinya juga tahan banting. Hehehe, gak cuma itu, persahabatan jangka panjang ternyata baik untuk kesehatan mental nih Foxian. Tapi kadang-kadang bingung nih ya, Yuni sahabatan, ya gitulah Foxian ya. Nah gini nih Foxian ya, punya teman dekat bisa bantu mengurangi stres ya. Ingat tuh Foxian, bikin lebih bahagia juga, bahkan berdampak positif ke kesehatan fisik. Makanya gak heran kalau sahabat yang udah bertahun-tahun bareng, lama-lama rasanya bukan cuma teman, tapi udah kayak keluarga nih Foxian ya. Udah kayak, lu, yes, okay, gitu kan Foxian ya, gitu dia. Nih Foxian di sini ada gak sih yang punya sahabat atau teman yang udah lebih dari 7 tahun? Wah siap-siap ini pastinya ya, langgeng sampai seumur hidup.

Kebutuhan hati baik Alob G, kebutuhan hati ini kasih untuk Anda. Foxian masih ditemenin sama ini Silvania di Foxy Chat sampai di jam 8 malam. Foxian, pernah gak sih Anda bermimpi setinggi langit? Nah, untuk Anda nih yang punya mimpi kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau juga pengen kuliah dengan program magang luar negeri, sekarang saat yang tepat banget nih buat gabung di Elizabeth International Hotel dan Business School. Karena bulan Juni ini saatnya Anda jadi jagoan. Panggil semua kerabat Anda buat serbu jagoan karena Juni beragam promonya di Elizabeth International. Wow, ini dia nih Foxian. Kalau Foxian ambil program 1 tahun dan Anda bakal bisa menikmati potongan biaya kuliah sampai dengan 500 ribu. Ingat loh, makin tunda daftar, potongannya makin berkurang deh. Atau kalau Foxian mau ambil langsung program 2 tahun, auto nih dapat cashback 8 juta. Oh, seru. Spesial lagi buat Anda yang ambil jurusan hotel digital marketingnya, bisa dapat cashback 1,5 juta plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece. Ini khusus promo dan kuotanya terbatas. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Makanya buruan daftar sekarang karena Elizabeth International ini sudah hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Yang pasti punya fasilitas kampus berstandar internasional. Instrukturnya profesional yang sudah bersertifikasi pastinya ya kan. Kurikulumnya ini sudah berbasis ahli USA. Selain itu Foxian, makanya daripada ketunda-tunda atau ditunda-tunda, buruan daftarnya sekarang karena promonya terbatas cuma sampai tanggal 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

105.4 Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One. Ditemenin Yuni Silvania masih ya Foxian. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kali ini ada di program Foxy Chat sampai di jam 8 malam. Foxian, gini nih ya, kalau Foxian itu sering lupa, tenang aja. Karena ada Yuni di sini yang bisa ngingetin Foxian tentang reward umrohnya bareng Sangat-sangat. Masih pada ingat kan? Nah, ingat ya, kalau periode ini masih ada sampai tanggal 1 Desember 2026. Untuk Anda yang sudah kumpulin amplopnya, gasin, tambah terus. Terus yang belum, nih Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. So, yang pertama, kumpulin aja 9 kotak packaging minyak Sangat-sangat reguler varian balur. Atau boleh juga nih, tanamilah tanahmu klasik yang ultimate juga boleh. Ini yang harus ukuran 100 mili Foxian. Terus wajib digunting jadi 2 bagian. Dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Setelah itu, lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan alamatnya harus lengkap nih Foxian. Pastikan juga Anda masuk di kategori peserta apa nih, karyawan, konsumen, atau Sangat-sangat. Tulis ini di amplopnya Foxian ya, bagian depan atau boleh ya Foxian. Terus, kalau sudah selesai semuanya lengkap, langsung aja kirimin amplop beserta isinya tadi ke Fox Radio Bali. Kalau mau langsung ke pabrik Sangat-sangat, boleh banget. Alamatnya di sini, Jalan Sawo, nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbagan Kianyar, Bali. Aduh Foxian, pokoknya inget deh ya, makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bareng Sangat-sangat. Siapa di sini yang pengen umroh bareng Sangat-sangat? Nilainya ini bisa sampai 35 juta rupiah loh Foxian. Yuk gaskan sekarang juga.

She's Nothing by Zara Leola, Eka Gustinawa Satria, Foxian, satu single spesial untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung di Unoto FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, Sanga-sanga Sing adalah One. Untuk Anda, satu single ini juga mengantarkan kita di menit kedua tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Fox Chat masih ada kurang lebih 1 jam lagi. Foxian yang masih pengen request lagu favorit, yuk langsung aja yuk ditunggu di 087878 4x102.

Masih dari kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, Foxian Yuni Silvania masih menemani Anda. Satu single miliknya, Samson di Ujung Jalan, yang sudah di request tadi sama Pak Tupurwa yang ada di seputaran Sesetan. Semoga terhibur ya dengan lagu yang sudah Yuni putarkan untuk Anda malam hari ini. Sekalian nih Foxian ya, malam-malam kayak gini tuh bawaannya pengen istirahat, tapi karena besok harus upacara gitu Foxian ya, harus ada hari raya Galungan, jadi Anda pasti bersibuk-sibuk ria. Gak lupa juga nih Foxian ya, kalau bulan-bulan Juni ini adalah bulan-bulan liburnya anak-anak sekolah nih Foxian. Siapa tahu nanti Foxian setelah hari raya Galungan mau jalan-jalan ya kan. Kemanapun jalan-jalannya Foxian, jangan lupa untuk bawa sanga-sanga. Apalagi sekarang ini lagi ada pameran terbesar se-Jakarta Raya. Yeay. Namanya Jakarta Fair 2026. Udah jadi langganan nih ya setiap tahun kalau sanga-sanga selalu hadir di Jakarta Fair. Tahun ini Foxian bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Yang pasti yang pertama, kalau Foxian beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili bisa dapetin gratis sabun kaliku-kaliku klasik. Atau mungkin Foxian juga pengen 2 ya minyak balur sanga-sanga ultimate, sama dapet hadiah gratis sabun kaliku-kaliku yang ultimate yang ini ya. Kalau yang tadi dapetnya kaliku-kaliku klasik kalau beli minyak balur yang klasik, sekarang kalau beli yang ultimate dapetnya kaliku-kaliku yang ultimate. Tapi kalau Foxian beli 3 minyak sanga-sanga klasik, gratis sabun kaliku-kaliku klasik ini setiap pembelian Foxian ya, kalau weekdays. Nah, gratis minyak balur sanga-sanga ultimate travel kalau weekend. Dapat diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin loh. Jadi Anda jangan sampai ketinggalan. Diskon 10% juga untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size. Dan dapetin hampers eksklusifnya. Ada juga tebus murah. Dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Makanya yuk langsung aja datang ke booth-nya sanga-sanga yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Karena persediaannya terbatas Foxian. Iya benar, alam itu ajaib loh, tapi hemat itu nyata. Cek aja langsung di Instagramnya @sanga_sanga_bali atau bisa juga ke @sanga_sanga_official_jakarta. Siapa tahu Anda lagi jalan-jalan, langsung deh borong semuanya. Promo kan?

0: Fox Chitchat.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Soul single miliknya Tulus, Hati-hati di Jalan, menemani kita malam hari ini. Foxian masih bersama Yuni Silvania. Meskipun malam hari ini sedikit sepi di jalanan, Foxian tetap pastikan untuk selalu hati-hati di jalan. Karena kita gak tahu, ya kan, selalu fokus dan juga konsentrasi pastinya. Dan semoga aja besok bisa bersama-sama ya untuk merayakan Hari Raya Galungan bersama keluarga nih, Foxian. Aduh, Yuni di sini aja ya. Stay di Denpasar untuk nemenin Foxian yang tetap ada di Denpasar gitu, Foxian. Yang pasti kita bikin sehappy mungkin malam hari ini, Foxian. Perempuan tuh emang gitu ya, Foxian ya. Kadang-kadang ngerasa kayak sendirian gitu kan. Tapi enggak apa-apa sih, Foxian. Yuni enggak pernah ngerasa sendirian. Cie, ngomong-ngomong tentang perempuan nih, Foxian. Ada studi selain melihat bebet, bibit, dan bobot, perempuan katanya sih milih pasangan berdasarkan selera humor. Kali ini dalam kutipan Pandemi Talks, dalam budaya Jawa dikenal pedoman memilih pasangan itu bibit, bebet, bobot. Kini sains juga menemukan satu pertimbangan lain yang gak kalah penting nih, Foxian. Selera humor. Penelitian dalam Personality dan Social Psychology Bulletin menemukan bahwa orang yang humoris ini cenderung dianggap lebih kreatif dan lebih mampu memecahkan masalah loh dibanding mereka yang sama-sama menyenangkan tapi gak lucu. Ah, bisa-bisanya ya. Temuan ini tuh konsisten di berbagai tahap hubungan. Mulai dari kencan pertama sampai hubungan jangka panjang dan berlaku baik pada laki-laki maupun perempuan. Ini pokoknya berlaku buat laki-laki sama perempuan deh, Foxian ya. Tapi menariknya nih, kesan kreatif ini muncul pada sosok yang berhasil membuat orang lain ketawa, bukan sekedar yang ikut ketawa. Tapi meski begitu nih, Foxian, humor ini bukan satu-satunya faktor. Jadi selain mencari pasangan yang bisa bikin ketawa, jangan lupa juga pastikan bibit, bebet, dan bobotnya sebaik mungkin. Jadi gak cuma ketawa doang, ya kan? Ntar ketawa terus, bibit, bebet, bobot gak ada, sama aja kan?

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jeko home, come back home. Back dulu ya Foxian ya. Jadi untuk Anda nih yang belum balik-balik dari tadi karena bingung mau nyariin produk sanga-sanga, sekarang ini makin gampang Foxian. Jadi Foxian bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Selain itu juga produk sanga-sanga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda nih Foxian. Jadi kalau mau cari sanga-sanga sudah ada di Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Senturi. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari kemana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia nih Foxian. Yang pasti satu lagi nih, produk sanga-sanga ini semuanya Foxian yang sudah terjual di outlet ataupun sanga-sanga apotiknya ya Foxian. Di apotiknya ini sanga-sanganya asli. Jadi asli racikan dari Babi Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir dan juga jangan ragu lagi Foxian ya. Sudah ada asli racikan Babi Bambang Pranoto di Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Senturi. Di Keranjang Bali boleh juga. Yuk kesana aja Foxian ya, biar gak bingung lagi. Ntar lama deh sampai rumah ya kan.

0: Bos Jack Tokyo Drift, single special untuk Anda Foxian yang malam hari ini baru saja bergabung. Langsung aja kita flashback dulu di peristiwa masa lalu. Kita masuk di segmen yang sudah ditunggu-tunggu. Ada apa hari ini di What's On Today? Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya nih Foxian. Peristiwa internasional di What's On Today kali ini 16 Juni ada Foxian. Ya, kalau dari Wikipedia peristiwa internasional di tahun 1903, berdirinya Ford Motor Company. Di tahun 1904 ada latar waktu novel terkenal Ulysses Foxian ya. Ini adalah penulis asal Irlandia James Joyce memulai hubungannya dengan Nora Barnacle. Tanggal ini kemudian digunakan sebagai seluruh latar waktu dalam mahakarya novelnya Ulysses. Hari ini dirayakan setiap tahun di Dublin sebagai Bloomsday. Di tahun 1963 ada wanita pertama di luar angkasa, kosmonaut asal Uni Soviet, Valentina Tereshkova, meluncur ke orbit bumi menggunakan pesawat Vostok 6. Peristiwa ini menjadikannya wanita pertama yang berhasil terbang ke luar angkasa. Di tahun 1976 ada tragedi kerusuhan Soweto di Afrika Selatan. Ribuan anak sekolah di Soweto, Afrika Selatan melakukan demonstrasi damai menolak pemberlakuan bahasa Afrikaans sebagai bahasa pengantar di sekolah mereka. Dan peristiwa di Indonesia menurut Wikipedia di tahun 682 ada pendirian ibu kota Kerajaan Sriwijaya. Di tahun 1946 ada pembentukan Karesidenan Surakarta dan di tahun 1975 tim bulu tangkis putri Indonesia merebut piala Uber untuk pertama kalinya. Yeay, ada regu putri Indonesia yang diperkuat oleh legenda seperti Teresa Widyastuti, Imelda Wiguna, Utami Dewi, Tati Sumirah, Minarni Sudaryanto dan juga Regina Masli berhasil menjuarai piala Uber untuk pertama kalinya, Foxian.

Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes,

0: World FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adalah one. Hai, Foxian balik lagi sama Uni Sylvania yang satu single miliknya, Pitbull featuring Robin Chica, Joy Ferry, and Travis Barker Batman. Tapi bukan Batman gitu Foxian ya. Langsung aja kali ini kita masuk di sesi live call untuk Anda yang pengen ikutan dan mau ngucapin happy galungan, langsung aja di 087-87-84x102. Let's go, ini dia, yuk kita.
1: It's open the request line.
0: Uni Sylvania is back. This is live call Foxiannya di hari Selasa ceria ini. Jangan malu-malu kucing Foxian ya. Langsung aja di telepon. 087-87-84x102. Yuk kita angkat dulu, ada penelpon yang sudah masuk malam hari ini Foxian. Ada siapa? Ditebak-tebak buah manggis dulu ya. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo, malam. Malam juga. Yes.
2: Mas Lot, tangan-tangan saya ada lawan.
0: Asik, mantap. Dari siapa di mana nih?
2: Bagus bawa dari Batu Bulan. Lama tidak ikutan bersama Uni Sylvania.
0: Iya loh, kemana aja nih? Kabarnya sehat-sehat kan?
2: Ya, setung kado ya.
0: Boleh, mantap. Cie, beli Gus Bawa mau lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Kalau cari pun Itaru Ukada ada ya yang Home.
0: Yang mana tuh?
2: Itu dah judulnya Home.
0: Home ya judulnya.

0: dari siapa ya?
1: Yang itu Itaru Ukada lah.
0: Di mana nyarinya ini? Oke, sepertinya mungkin sedang ada di mana Kaden gitu ya. Oke, salamnya dulu aja deh ya, Bligus ya, sambil nyariin.
1: Oke, salam-salam buat Pak Tupurwo, Pak Cahaya Tanggap, ada juga Gus Dion dari Petabanan yang lagi stay tune ya. Dewa Octavia, Yuka Putri, ada juga siapa lagi? Kakak Grace, ada juga Dewi NI, ada Baby Jasmine juga ya. Katari Halona lama nggak muncul selama 2 hari terakhir, gimana kabarnya?
0: Semoga baik-baik saja. Sibuk banget ya. Ini ya, sibuk banget emang ya, Mama satu itu.
1: Iya emang betul banget. Kau tetap semangat buat Kakak Tari ya.
0: Iya.
1: Buat umat Hindu sedama semua selamat menyambut Hari Galungan dan Kuningan, Galungan untuk besok ya.
0: Iya.
1: Dan juga moga kayu sang sami ya.
0: Amin, langsung kare.
1: Siap, ada ya lagunya ya?
0: Lagunya tadi dari siapa nih? Ada dari, sebentar nih banyak banget ya lagunya. Ada dari Kian Egan, ada siapa lagi tuh? Dari siapa sih?
1: Cari Putri Hitaru Ukada berarti belum masuk playlist ya berarti ya?
0: Belum ini, Yang lain aja mau nggak dari Cheat Codes? Atau kita naikin yang?
1: Kalau gitu, gini aja ya. Ganti dengan lagunya NPD. NPD sempurnanya aku ada tidak ya?
0: NPD sempurnanya aku boleh. Siap, nah, sepertinya sudah disiapin. Oke, langsung aja setelah ini dinaikin ya.
1: Siap, terima kasih Kak Yuni sudah menghibur.
0: Terima kasih, selamat Hari Raya Galungan juga buat Bligus Bawa. Untuk Foxian juga yang ada di sini, yuk gaskan ya. Selamat Hari Raya Galungan untuk Anda pastinya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Rajang semang, ge.
2: Rajang semang, kok, ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Moto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Foxian gak kerasa banget ya, sudah 2 jam Yuni Silvania menemani Anda di Fox Cicet. Dari jam 6 tadi sampai hampir di jam 8 malam nih Foxian. Gak kerasa banget ya, ternyata 2 jam itu berasa kayak barusan duduk terus tiba-tiba harus berdiri lagi nih Foxian. Tapi gak apa-apa Foxian ya, thank you so much yang udah nemenin. Semoga aja Yuni hari ini bisa menghibur Foxian. Yuni juga mohon maaf banget Foxian jika ada salah-salah kata. Namanya juga manusia biasa, penuh pastinya Foxian ya dengan kesalahan. Dan Foxian setelah ini juga nanti bakal ditemenin sama Randy Faisal ya, dari jam 9 nanti sampai di jam 11 malam. Kalau gitu langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, pamit undur diri. Never forget to stay, keep smart, stay humble, and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye Foxian, see you tomorrow.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangga-sangganya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi dua bagian, habis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangasian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangasanga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangga-sangga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangga-sangga?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya Sanga-Sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak Foxian, kalau sekarang ini produk Sanga-Sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda, seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk Sanga-Sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi Sanga-Sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan, Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om. Playing only the

0: sing ada lawan.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.

Positive Vibes and Real Impact with 100.2 FM Vox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing adalah one. Hello Voxian di kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Rest and Relax kembali hadir sampai jam 11 malam nanti bersama Reni Faisal di sini. Stay tuned.

1.2 FM Vox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Voxian. Di hari ini Selasa, di 16 Juni 2026 nih Voxian ya. Rise Analyst kembali hari menemani Anda sampai jam 11 malam nanti. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh banget nih Voxian, bisa melalui Facebooknya di Vox Radio Bali, ataupun juga bisa melalui Instagramnya di 102 FM Vox Radio Bali, dan juga melalui WhatsAppnya di 087 87 84 kali 102. Oke Voxian, pastinya untuk Anda yang pengen banget gabungan malam hari ini boleh ya, langsung aja di Facebook, Instagram, ataupun juga di WhatsApp. Ataupun untuk Anda yang pengen banget nih Voxian ya, dengerin melalui streaming, bisa langsung di websitenya di www.voxradiobali.com. Sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya nih Voxian ya, informasi dulu untuk Anda. Ini kejadian di Jembrana yang akan dikutip langsung dari detik.com nih Voxian ya. Sebanyak 3 warga menjadi korban gigitan seekor anjing ras pejantan di acara hajatan warga di Desa Tegal Badeng ya, di Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Seekor anjing tersebut ditemukan mati tergeletak keesokan harinya dengan gejala yang menyerupai rabies presiva. Itu terjadi pada hari Senin kemarin nih Voxian. Kasus bermula saat warga tengah berkumpul dalam sebuah acara hajatan, tiba-tiba anjing berusia sekitar 3 tahun tersebut datang dan langsung menyerang warga di lokasi. Saat warga masih berkumpul, anjing jantan berwarna coklat kekuningan itu tiba-tiba menggigit beberapa orang, dan anjing tersebut sempat diusir namun kembali menyerang, dan hewan tersebut baru pergi setelah dilempar dan juga diusir paksa oleh warga. Dan berdasarkan hasil pendataan ini dari Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan juga Kesehatan Masyarakat ya, Distan Pangan Jembrana, I Gusti Ngurah Putu Sugiharte ini ya. Ini benar adanya kasus gigitan hewan penular rabies ya. Aksi agresif anjing tersebut mengakibatkan 3 orang mengalami luka gigitan dan 2 diantaranya masih balita nih Voxian. Beliau juga menjelaskan ketiga korban mengalami luka gigitan berbeda. Korban pertama bernama Sodikun mengalami luka di betis kiri, kemudian Hussein mengalami luka di paha kanan, dan juga korban terakhir ada Nara. Ini 4 tahun dan juga 5 tahun nih ya. Dan setelah sempat kabur usai diusir warga, anjing tersebut menunjukkan gejala klinis yang mencurigakan di hari Selasa tadi dini hari ya, sekitar 3 pagi. Dan hewan tersebut terlihat mengalami inkoordinasi atau gangguan pergerakan tubuh. Tak lama kemudian di pagi harinya anjing tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa ya. Hingga kini status vaksinasi anjing ras itu belum diketahui secara pasti, dan pemilik anjing tersebut sedang sakit sehingga hewan peliharaannya kurang terawat nih Voxian. Waduh, semoga hal seperti ini tidak terjadi nih Voxian ya. Yuk, yang punya hewan peliharaan ya, lebih aware lagi ya, biar hal-hal seperti ini tidak terjadi gitu ya. Pastinya merugikan warga sekitar juga nih.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, tadi sudah ada Emilia dengan Big Big World yang sudah menemani kita ya di awal malam hari ini. Untuk anda Foxian nih ya, yang suka banget gitu ya dengan produk-produk dari Sangat-sangat, dan pastinya sekarang ini pabrik Sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan, Kabupaten Gianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan Sangat-sangat klasik dan juga Sangat-sangat ultimate, produk dengan racikan lebih ultimate. Dan juga harus mewaspadai juga nih Foxian ya, produk-produk palsu yang beredar di luar sana ya. Karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya Foxian, sekarang juga ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal, membandel yang bikin tidak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, konsumen dapat mengunjungi platform resmi di Instagramnya di @sangasanga_bali ataupun juga di websitenya di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Monota FM Boxer di Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Informasi dulu untuk Anda nih Foxian ya, dan juga Semeton Fox. Pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi pastinya nih Foxian. Untuk sekarang ini nih Foxian ya, di Jakarta Fair 2026. Pastinya ini sudah jadi langganan setiap tahun kalau sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini Foxian bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Dengan membeli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Nah, untuk gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend nih Foxian ya. Catat nih pokoknya ya. Terus juga ada diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan juga hampers eksklusif. Tebus murah juga ada di Foxian ya. Ini berkesempatan juga mendapatkan door prize menarik pastinya. Yuk langsung aja datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Karena ingat nih, persediaan terbatas loh Foxian. Jangan sampai kehabisan ya. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lebih lengkap cek langsung Instagramnya @sangasanga_bali ataupun juga di @sangasangaofficialjakarta. Sanga-Sanga, sing ade lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Rest your body with this melody. Rest

Monotone FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sanga-sanga sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke, untuk di malam hari ini nih Foxian ya. Kita kembali di program Rest and Relax pastinya. Dan kali ini ada di Sound of Dream. Malam hari ini kita ditemani sebuah lagu manis dari duo kakak beradik ini asal Trinidad ya, McKeeson dan juga Katie Kishan. Berjudul Dream of Me. Lagu ini bercerita tentang seorang yang sedang berjauhan dengan orang yang sangat dicintainya. Nih, bayangkan di Foxian, suasana malam yang sepi, jarak yang memisahkan dua insan membuat hari-hari terasa berjalan lambat sekali. Namun di balik rasa rindu itu ada keyakinan bahwa suatu saat mereka akan kembali bersama. Dan sang penyanyi pun ya seolah mengirimkan surat cinta yang berisi pesan sederhana. Jika kamu merasa kesepian atau sedih, ingatlah aku dalam mimpimu. Wow, romantis sekali ini Foxian ya. Yang menarik lagu ini tidak dipenuhi kesedihan dan juga yang berlebihan ya. Justru ada kehangatan dan juga harapan. Tokoh dalam lagu percaya bahwa cintanya tetap kuat meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. Ia meyakinkan pasangannya bahwa hatinya hanya untuk satu orang dan bahwa mereka akan bertemu kembali di pelukan yang dirindukan. Wah, gimana nih? Siapa nih Foxian yang lagi rindu seseorang gitu ya? Cocok banget dengan lagu ini ya. Langsung aja deh, Dream of Me, Mac and Kitty Kitson.

Waduh, TV Box Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian ya. Oke, sudah 5 menit meninggalkan pukul 10 nih Foxian ya. Jadi kebersamaan kita kurang lebih 1 jaman lagi. Jadi silakan untuk kalian yang ingin bergabung melalui Facebook boleh banget ya. Di Fox Radio Bali ataupun juga Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Dan bisa melalui WhatsApp yang di 087-87-84x102. Oke Foxian, informasi dulu nih ya. Dari Denpasar Now, Pertamina Patraniaga tambah 258.000 tabung LPG 3 kg di Bali. Ini mendukung aktivitas masyarakat selama perayaan Galungan dan juga Kuningan Foxian ya. Denpasar 16 Juni 2026, selama 2 pekan ke depan masyarakat Bali akan merayakan Galungan yang jatuh pada tanggal 17 Juni dan juga Kuningan yang jatuh pada 27 Juni. Dua perayaan ini merupakan momentum bagi umat Hindu dalam memanjatkan syukur atas terciptanya alam semesta beserta isinya yang juga bertujuan untuk memohon keselamatan, perlindungan, dan juga tuntutan lahir batin di Foxian ya. Dengan dilaksanakannya berbagai aktivitas masyarakat pada momen perayaan ini, Pertamina Patraniaga pastikan pasokan energi di wilayah Bali baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan juga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Ini juga ya sebagaimana disampaikan Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Bali Nusra, Jatim Bali Nus ya, Ahmad Rahedi, selama momen perayaan ini stok BBM dan juga LPG dipastikan dalam kondisi aman tercukupi dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Pertamina juga tetap standby di lokasi untuk memastikan penyaluran BBM dan juga LPG berjalan dengan lancar. Sebagai informasi ini, Foxian ya, Pertamina Patraniaga telah menyiapkan penyaluran tambahan hingga 95% dari rata-rata penyaluran hariannya dengan jumlah 258.160 ya. Dan ini berupa tabung nih Foxian ya untuk seluruh wilayah Bali. Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati momen perayaan kali ini dengan tenang. Dan sekali lagi nih Foxian ya, selamat berarti besok kan ya untuk Galungan dan juga Kuningan, selamat merayakan Hari Raya Galungan beserta Kuningan nih Foxian ya. Semoga semuanya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin.

close. Rest your body with this melody. Rest and relax.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ultimate Sanga-sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

One Auto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, sapa-sapa dulu nih Foxian ya, yang ada yang sudah bergabung di WhatsApp dulu deh kalau gitu ya. Dari IGD Pasai Sugiana, dari Monang-Mani ikutan hadir di malam hari ini Foxian. Manida Saputra juga dari Tabanan ikutan hadir, kirim salamnya buat aku aja yang lagi nyantai katanya ya. Terus juga Adi Seputra, selamat malam Adi Seputra. Terus ada Adi Seputra dari mana ini tadi? Oh, dari Abian Semal. Ada Nyoman Landung dari Kelungkung ikutan hadir malam hari ini. Untuk Kak Rania, selamat terima kasih dan selamat bertugas ya. Ada Mbok Rai Sukerti, selamat malam Mbok Rai dari Kerobokan, stay tune terus. Semangat siarannya sampai tuntas ya. Terus juga ini mengucapkan juga selamat Hari Raya Galungan dan juga Kuningan buat semua Semeton Fox pokoknya dimanapun berada ya. Terus juga selamat malam dari Putu Purwati-Purwati juga dari Sidikarya ikutan hadir malam hari ini. Terima kasih nih katanya ya. Ada Cak Boy, selamat malam Cak Boy yang sudah hadir dari Poh Gading ikutan hadir malam hari ini. Ada Gus Bawa juga nih, selamat malam Kak Randy Faisal, Rajeng yang rahinan jagat Galungan lan Kuningan. Gus Bawa hadir di Batu Bulan, request lagunya 11 Januari nanti ditunggu aja lagunya ya. Terus juga ada Pak Gede Mugiraharja, ini selamat malam dari Sidekarya yang ikutan hadir, lagunya Alphaville Forever Young mau didengerin sambil beristirahat katanya. Oke siap. Ada Julia juga ikutan hadir malam hari ini Foxian ya. Selamat malam Foxian, pastinya Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap, terus juga lebih kekinian nih. Untuk variannya juga banyak banget nih Foxian, tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah dengan sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasan modern, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk informasi lebih lengkapnya datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar. Atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi boxan di 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita menuju ke segmen selanjutnya nih Foxian ya. Boleh ya. Ada di Bedtime Stories. Bedtime Stories kali ini, ini ada cerita yang agak lucu sih sebenarnya ya, yang Randy kutip langsung dari Indo_Psikologi. Ini momen kucing ini jadi tukang pijat kucing yang lainnya ya. Kalau netizen bilang itu dibayar pakai apa ya? Ada klip video ini memperlihatkan momen lucu kucing yang menjadi tukang pijat ya untuk kucing yang lainnya. Kucing itu memijat bagian perut menggunakan kedua kaki depannya secara perlahan. Dan kucing yang dipijat pun terlihat berbaring santai dan seperti menikmati gitu ya pijatan. Mungkin itu temannya atau siapa mungkin ya. Dan pastinya kucing yang dipijat itu merasa nyaman. Dan unggahan ini ya, ini menarik perhatian banyak netizen hingga ada yang bertanya bayarannya apa ini ya. Ini mungkin buat income tambahan meng ya, alias kucing ini untuk beli makanan ataupun cemilan mungkin ya. Ya bisa jadi nih. Oke, Foxian, gimana? Pernah gak sih lihat kucing yang lagi memijat kucing lainnya? Atau bahkan Foxian pernah dipijat sama kucing? Bisa gak ya?

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan. Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda

0: semakin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Rest your body with this melody. Rest

Celine Dion and Pebu Bryson ya, Beauty and the Beast. Sebelum Randy pamit undur diri ini Foxian ya, kita salam-salam dulu yang sudah bergabung malam hari ini Foxian di Facebook ya. Sudah ada yang bergabung di Facebook malam hari ini, ada Tumiar Idawati dari Juanda Medan ikutan hadir, ada Bah Waisel dari Samplangan juga ikutan hadir nih ya, ikutan dari Gianyar nih. Bang Faisal, Randy Faisal, salam sehat terus pokoknya, lancar rezekinya dan juga sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ada juga dari Iketut Ari Sugida Dinastra dari Pempatan Jalan Gunung Andekase nih, Padang Sambian hadir. Terus juga ada Dayu Ratmini dari Dr. Sutomo Grenceng Denpasar. Stay tune terus nih lagunya besok ya, karena sudah mau closing. Ada Wayan Siaja dari seputaran Mas Ubud ikutan hadir nih Bang Randi. Ada juga Sang Tuketu, selamat malam dari Gianyar. Dewa Bonco Ubud dari Kedewatan Ubud monitor terus aja katanya, terima kasih. Terus juga pastinya nih Foxian yang malam hari ini juga ikutan hadir. Ada Mbok Rai, terus juga Eli Agustis nih dari Kebalenan Indah Banyuwangi hadir juga. Ada Tumiong Virgo dari Wonogiri Medan hadir juga ya. Cogus Permana, selamat malam dari Sukawati ikutan hadir. Dari Apong, dari Klungkung juga ya. Terus juga ada Ide Ayu Ketut Anom ikutan hadir juga malam ini ya. Dari Sedebunut, terus juga Pak Tutirta Kanuruhan dari Tapak Siring Gianyar. Dan juga ada Madehda Saputra yang sudah ikutan hadir malam hari ini. Oke, Foxian, kita lanjut dulu. Ada Maria Carey dengan Hero.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Tuntas sudah, Reni menemani Anda di malam hari ini, Fox, yang di Rest and Relax. Jangan lupa, Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Terima kasih banyak Fox yang sudah bergabung malam hari ini ya, di Facebook, di WhatsApp. Terima kasih pokoknya semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, saya Reddy Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing andelawan. See you Foxian. Bye bye. Selamat beristirahat Foxian.

untuk kita perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sekananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.

Adrian terus yang siaran ya. Ya gimana, kita semuanya namanya saling bantu ya. Apalagi sekarang teman-teman yang beragama Hindu sedang merayakan Hari Raya Galungan. Wes, selamat ya, selamat Hari Raya Galungan ya. Tapi anyway, Adrian tuh kan lihat ya, di kanan kiri jalan tuh kan udah kepasang tinggi-tinggi menjulang gitu yang namanya apa, penjor gitu kan. Jadi kepikiran ya, kalau pagi ini Foxian ngelewatin jalan-jalan yang ada di Bali gitu kan, pasti ngelihat juga penjor yang diri tinggi-tinggi banget gitu kan. Tapi kita pernah berpikir gak sih, semakin tinggi yang namanya penjor menjulang ya kan, semakin melengkung tuh atasnya, ujungnya ya kan. Jadi seolah-olah itu kayak mengajarkan bahwa semakin tinggi pencapaian seseorang, harusnya semakin rendah juga hati seseorang itu untuk bersikap ya kan. Wede, Adrian, buitis banget pagi hari ini. Tapi seperti biasa di VCS kita pagi hari ini Fox Challenge Series, karena ini hari Rabu ya kan, dan juga bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Jadi Foxian, Adrian minta Foxian untuk lanjut pantun, tapi via telepon nanti ya. Via telepon boleh, atau via ini, via WhatsApp juga boleh. Di 087-87-84x102. Jadi rimanya adalah hari Rabu, Hari Raya Galungan. Cakep. Kusuka kamu, tapi hanya angan-angan. Wey. Itu contoh ya. Kalau versi Foxian apa? Kalau versi Adrian sih, Hari Rabu, Hari Raya Galungan. Ku suka kamu, tapi hanya angan-angan. Aduh, kasihan.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Pasar Foxian, yang namanya kesehatan itu kan memang sebuah kenikmatan ya. Tapi sering banget kita tuh menyadari bahwa harga sebuah kesehatan itu saat kita udah ngerasa gak nyaman, saat kita udah jatuh sakit. Tapi yang namanya menjaga kondisi tubuh harusnya kan setiap hari ya. Itu merupakan langkah penting kalau buat Adrian. Nah, jadi kalau seandainya Foxian saat ini merasa menjadi orang yang kurang bersyukur karena Foxian sekarang sehat gitu kan, coba deh dicek lagi ada berapa banyak orang yang sekarang pengen banget ada di posisi Foxian. Bisa merayakan Hari Raya Galungan bareng sama keluarga, di rumah, ngumpul, menikmati yang namanya menu-menu favorit ya kan. Karena banyak orang yang gak merasakan itu Foxian. Jadi kalau Foxian sekarang ini lagi tidak sehat-sehat ya kan, sedang tidak baik-baik saja, ada baiknya juga Foxian untuk coba ikhtiar untuk mengobati yang namanya segala macam keluhan penyakit gitu kan, dengan rajin-rajin untuk balur menggunakan minyak sanga-sanga Foxian. Dan ini khusus untuk minyak balurnya sendiri, Ultimate Sanga-Sanga itu menggunakan 140 bahan alami pilihan. Dan tentunya juga diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender, yang tentunya ini ngebantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya juga modern, aromanya segar, dan juga tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Nah, untuk informasi lebih lengkap, datang langsung ke Fox Radio Bali boleh di Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar, atau Foxian juga bisa pesan di 081-993-10102. Sekali lagi, boleh datang ke Gatsu di radio boleh, atau telepon di 081-993-10102. Nih, ada ulangin ya, di 081-993-10102, karena sanga-sanga sing adelawan.

0: Om Swastiastu, saya Agus Hastape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi.
1: You're listening. Good morning, Foxian.

102FM Fox Radio Bali, simply the best station voice of sangat-sangat serius. Rocker juga manusia yang udah ngantar kita ke 43 menit lepas dari jam 7 pagi, Foxian. Masih keliling-keliling ya untuk melaksanakan yang namanya persembahyangan di hari raya Galungan ini. Karena tadi pagi kan udah banyak juga Adrian lihat orang-orang yang sudah pakai pakaian adat, terus juga berangkat sembahyang. Tetap ya hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, keselamatan, supaya tetap bisa berkumpul bareng sama keluarga. Kita bacain dulu nih yang udah joinan di WhatsApp untuk VCS kita di 087-8784-102. Ada dari DJ Eki. Hai Rabu, hari raya Galungan. Kukira kamu jodohku selamanya. Ternyata tinggal kenangan. Yaelah. Request lagu dong abangku Iris yang DJ version spesial buat Kak Grace dan semua saudaraku yang lagi merayakan hari raya Galungan. Selamat hari raya Galungan. Makasih ya Abang Adran ganteng. Yaelah. Terus juga ada dari Adi Suputra, pagi Adres UF, request lagu Yatim X ya, kamu gak sendirian. Ntar diputar ya. Terus juga ada siapa lagi nih, Made Hendra Saputra juga sudah hadir, terima kasih banyak. Jadi VCS kita pagi hari ini adalah kita pengen kasih pantun, silakan lanjutin pantunnya. Dengan rimanya adalah hari Rabu, hari raya Galungan. Kukira kamu jodohku ternyata angan-angan. Iya, boleh tuh, boleh kayak gitu ya. Jadi buat Foxian yang hari ini lagi senang-senangnya ngumpul sama keluarga, dipakai waktunya dengan baik ya. Jadi jangan sampai kalian udah kumpul sama keluarga tapi juga sibuk dengan handphone, ya kan? Sibuk dengan kerjaan, disingkirin dulu ya bareng sehari aja. Supaya apa? Supaya namanya family time-nya dapat berjalan dengan maksimal. Kan jarang-jarang tuh kumpul sama keluarga.

0: Morning Fox Yen.
1: Selamat tahun Fox. Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Om Swastiastu, saya Agus Hastape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan, agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekali

sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi, selamat Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Sh-

anak-anak kalian juga wajib untuk diberikan sarapan yang bergizi. Jangan selalu yang dikasih adalah makanan-makanan ultra processed food ya. Karena emang sebahaya itu, Foxian. Jadi kabar juga studi, anak yang konsumsi ultra processed food ini cenderung punya volume otak lebih kecil di bagian emosi. Waduh, bisa gitu ya? Itu penyebabnya apa ya kira-kira ya? Jadi kalau terlalu sering dikasih ya namanya ultra food processed, ini ternyata membahayakan, Foxian. Sebuah penelitian terbaru dari American Journal of Clinical Nutrition nemuin sesuatu yang cukup bikin khawatir. Jadi anak-anak yang tumbuh dengan konsumsi makanan ultra proses tinggi, sampai lebih dari separuh kalori hariannya dari UPV di usia sampai dengan 6 tahun punya volume lebih kecil di bagian otak yang mengatur emosi, motivasi, dan juga sistem reward. Jadi area yang kena dampak antara lain amigdala, accumbens, thalamus, dan juga putamen. Jadi ini bagian-bagian otak yang menentukan bagian mana seseorang merespon perasaan dan juga dorongan dari dalam maupun luar dirinya. Jadi setiap kenaikan 10% poin konsumsi UPF, volume otak subkortikal itu rata-rata 1,92% lebih kecil. Jadi anak-anak ini dikelompokkan konsumsi tertinggi bahkan punya volume sekitar 6% lebih kecil dibanding yang konsumsi UPF-nya rendah. UPF itu ultra food process ya. Jadi penelitian ini menemukan hubungan signifikan antara konsumsi UPF dan juga performa kognitif seperti kemampuan berpikir atau belajar. Jadi dampaknya terhadap kecerdasan secara langsung belum terbukti, tapi soal struktur otak di area emosi dan juga motivasi, temuannya konsisten di semua jenis UPV dan cukup jadi pengingat bahwa kebiasaan makan sejak kecil dampaknya bisa jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Jadi yang punya anak saat ini itu wajib banget untuk menjaga yang namanya pola makannya dan juga apa yang dimakan. Kasih yang bergizi aja, jangan selalu yang junk food ya, bahaya.